0: nam Yesu Kristo moja ni mo edi sukunim.
1: Amen.
0: Yetosu na yebehuru ya Luke chapter 22 verse number 42 na yebehuru se efri na kwa yantima yahubiem yantima ya yape eye awurade pe na enye homa ye.
1: Amen.
0: Enti de awurade aka de awurade ahye de awatwro no eno enye homa woni woma.
1: Amen.
0: Uma school kom no de awurade aka na enye ho.
1: Amen.
0: Uma shamu de awurade aka na enye ho.
1: Amen.
0: Uma kwantwom de awurade aka na enye ho.
1: Amen.
0: Awariye no de awurade aka na enye ho.
1: Amen.
0: Suje de mu de awurade aka na enye ho.
1: Amen.
0: Wawo mu de awurade aka na enye ho.
1: Amen.
0: Bibia wo be wo ipopaso ye bia de awurade nyankopo aka no enye ho ba.
1: Amen.
0: So be join on Facebook say see anon type amen.
1: Amen.
0: Type amen.
1: Amen.
0: Type amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

afei yen hye ensem no ase na enei wukopie mu ewo kwa benya ejedifu a wo honom pa wo mo etinte sukoko wo mo di kojan ebubo wonti na won sama no wo kani se wo mo mpene ema mpanyimfo entu omo emfiri ejom honom ni nyina ne se 24 hour market ni se wuduru ejana no a wo mo de signboard kesie aba bebo honom a watro so se modern market na chese sa ejani bi en wo beye ewo honom amo manfo na ejedifo ne se empanyimfo di kan aka kire won dada se jana wo ba be si wo hono wo betu omo nyina de omo akotaifa wo se taifa ho de ehosu adodo se wo de ejedifo won dodo ebro aha mienu ekwo honom a enya de obekwo ne senti de wo kan se ba bi a wo tena empanyimfo empe ba bi wo hono me san se jana so onche ejani mu mienu no omo omo tena efa na afi wonfa efa no enya 24 hour market no

misom nyina sɛnea abere bia misom no yadeɛ bi ɛwɔ wo ntirim wo dɔmpɛ mu wo tete sex organs sɛ yadeɛ bi wɔ mu a ɛwurade nyankopɔn sa wo yareɛ wɔwɔdeɛ wo sɛm a bibia wɔdwuma wo sɛm ɔkontuo wonya ba wonya kunu ɛwurade nyama wɔte adeɛ